Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita ini Schedule Japan Rabu 17 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Para pemimpin G7 tengah menyusun dokumen hasil yang diperkirakan akan mencerminkan beberapa usulan dari Jepang. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dalam KTT G7 di Évian-les-Bains, Prancis, mengemukakan dukungan Jepang untuk sistem penyimpanan mineral kritis dan logam tanah jarang. Ia juga menyerukan tiga langkah kunci untuk memperkuat ketahanan energi, yaitu meningkatkan cadangan minyak, menentang pembatasan ekspor yang tidak adil, serta mendorong kerjasama antara negara penghasil dan konsumen energi. Dokumen terkait ekonomi global diperkirakan juga akan menyerukan langkah-langkah tersebut. Dalam dokumen terpisah mengenai mineral kritis, G7 mengungkapkan keprihatinan tentang pemaksaan ekonomi, termasuk pembatasan ekspor yang sewenang-wenang. Para pemimpin G7 diperkirakan akan menegaskan komitmen mereka untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penyimpanan domestik serta meluncurkan kerangka kerjasama di dalam grup tersebut. Dokumen-dokumen itu diperkirakan akan dirilis sebelum KTT berakhir pada hari Rabu.
0: Para pemimpin negara-negara G7 mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali penentangan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dan mendukung hak kebebasan lalu lintas di Selat Hormuz. Pernyataan itu dikeluarkan dalam KTT G7 di Prancis pada hari Rabu. Pernyataan tersebut menyambut baik nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik. Para pemimpin menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir. Meskipun Amerika Serikat dan Iran dilaporkan memiliki perbedaan pendapat mengenai Selat Hormuz, G7 menegaskan bahwa hak untuk melintas tanpa batasan atau pungutan merupakan landasan perdagangan internasional. Dalam pernyataan itu ditekankan perlunya inisiatif multinasional yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris untuk melanjutkan kembali lalu lintas maritim di selat tersebut. Kelompok itu juga berkomitmen untuk mempercepat diversifikasi jalur pasokan energi guna mengurangi kerentanan global terhadap Selat Hormuz.
1: Sebuah media Amerika Serikat dalam laporannya memberitakan tentang draft nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri pertempuran. Bloomberg pada Selasa merilis teks dokumen yang berisi 14 poin tersebut. Dokumen itu mencakup ketentuan yang menyerukan agar lalu lintas yang melalui Selat Hormuz kembali ke tingkat sebelum perang dalam waktu 30 hari. Kini perhatian terpusat pada kemungkinan perjanjian tersebut akan mulai berlaku usai penandatanganan yang dijadwalkan pada hari Jumat. Draft itu menyebutkan bahwa setelah dokumen ditandatangani, Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya dalam perang saat ini akan menyatakan bahwa pertempuran segera dihentikan dan secara permanen di semua front, termasuk di Lebanon. Iran dan Amerika Serikat juga akan bernegosiasi dan mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari. Mengenai program nuklir Iran, dokumen tersebut menyatakan Iran menegaskan kembali tidak akan pernah memproduksi senjata nuklir. Iran dan Amerika Serikat disebutkan telah sepakat bahwa nasib material yang diperkaya dan isu-isu terkait nuklir lainnya yang disepakati bersama akan dibahas dalam perjanjian akhir.

0: Berita-berita selanjutnya. Volume impor minyak mentah Jepang dari Timur Tengah anjlok pada bulan Mei di tengah penutupan Selat Hormuz. Kementerian Keuangan Jepang mengatakan jumlahnya turun 61,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Pasokan gas alam cair dari wilayah tersebut anjlok 72,1%, sementara pengiriman dalam kategori minyak termasuk nafta merosot 90%. Untuk mengompensasinya, Jepang mengimpor produk minyak dari negara dan wilayah lain. Impor minyak mentah dari Amerika Serikat meningkat 24%, sementara pengiriman kategori minyak yang mencakup nafta tumbuh 6,6 kali lipat. Impor kategori yang sama dari kawasan ASEAN mengalami kenaikan tajam sebesar 93,5%. Angka impor minyak tersebut tercantum dalam laporan kementerian mengenai neraca perdagangan Jepang pada bulan Mei. Secara keseluruhan, Jepang mencatatkan defisit hampir 380 miliar yen atau lebih dari 2,3 miliar dolar, defisit pertama dalam 4 bulan. Volume impor menurun, tetapi kenaikan harga yang pesat di seluruh dunia mendorong nilainya.
1: Sebuah pengadilan di Jepang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada presiden sebuah perusahaan operator kapal wisata di Hokkaido atas kecelakaan mematikan yang terjadi pada tahun 2022. Kapal wisata Kazu One tenggelam di perairan Semenanjung Shiretoko di Hokkaido Timur. Kecelakaan tersebut menewaskan 20 penumpang dan awak kapal. 6 orang lainnya masih hilang. Katsurada Seiichi didakwa dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Jaksa penuntut berpendapat pria tersebut bertanggung jawab untuk memastikan pengoperasian kapal yang aman dan ia gagal mencegah kecelakaan tersebut. Kemungkinan kecelakaan itu dapat diprediksi menjadi isu utama dalam persidangan. Dalam putusan pada Rabu di pengadilan distrik Kushiro, Hakim Ketua Mizukoshi Takeo mengatakan, terdakwa seharusnya dapat mengantisipasi bahwa berlayar dalam cuaca buruk dapat menyebabkan kecelakaan fatal, yang berarti bencana tersebut dapat diprediksi. Hakim mengatakan kelalaian Katsurada bukan hanya kesalahan penilaian, tetapi berasal dari kebiasaannya yang cenderung mengabaikan keselamatan.
0: Saudara, kepolisian Jepang menangkap seorang pria yang diduga memegang peran utama dalam kelompok penipuan yang berbasis di Kamboja. Polisi menangkap Sasaki Yusuke pada hari Selasa di dalam pesawat yang membawanya kembali ke Jepang dari Thailand. Sumber-sumber yang dekat dengan penyelidikan mengatakan Sasaki merupakan tokoh kunci dalam kelompok kriminal tersebut yang berbasis di kota Poipet, Kamboja Barat Laut. Dikatakan bahwa Sasaki tinggal di Thailand, membiayai operasi kelompok tersebut di Kamboja, dan menentukan berapa banyak uang yang dibayarkan kepada para penelpon penipu. Kepolisian Prefektur Aichi memburu pemimpin kelompok tersebut sejak menangkap 29 warga negara Jepang pada Agustus lalu karena dicurigai melakukan panggilan penipuan dari markas kelompok itu di Poipet. Polisi kemudian memperoleh surat perintah penangkapan untuk Sasaki yang telah ditahan oleh otoritas Thailand. Sasaki diduga mendapatkan uang tunai dari para korban dengan menginstruksikan anggota kelompok itu untuk melakukan panggilan palsu yang melanggar Undang-Undang Jepang tentang kejahatan terorganisasi.
1: Jepang dan blok ekonomi negara-negara Amerika Selatan yang disebut Mercosur sepakat untuk memulai negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi EPA. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyepakati masalah tersebut dalam pertemuan pada hari Selasa di Prancis. Takaichi tengah berada di negara itu untuk menghadiri KTT G7. Jepang berharap dapat memperluas ekspor mobil, suku cadang otomotif, serta produk pertanian, kehutanan, dan perikanan ke blok 5 negara yang berpenduduk sekitar 300 jiwa itu. Jepang juga berharap dapat menggunakan EPA untuk mendapatkan pasokan mineral kritis, minyak mentah, dan sumber daya lainnya secara lancar. Diversifikasi pemasok sumber daya tersebut merupakan isu yang perlu ditangani oleh negara ini.
0: Saudara, tadi kami menyebutkan 300 jiwa, maksud kami 300 juta jiwa. Dan sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 16, kita akan belajar bagian kedua dalam mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu.
1: Fotografer Mia dari China ingin mengambil foto di Provinsi Nagano. Ia ada di pemandian air panas terbuka yang terkenal dengan monyet liar yang mandi di sana. Pasangan suami istri Jepang melihat Mia mengambil foto dan mulai menyapanya.
0: Dengarkan sandiwara singkat pelajaran 16.
2: Saru ga ippai.
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Mari kita ulas.
1: Mia berseru.
2: Saru ga ippai.
0: Wah, monyetnya ada banyak.
1: Ketika Mia sedang mengambil foto, istri dari pasangan pengunjung itu menyapanya.
4: Taksan shashin wo totte iru no ne.
0: Memotret banyak foto ya.
1: Mia menjawab.
2: Hai.
0: Iya.
2: Koko wa kaigai de mo yume na onsen desu.
0: Onsen ini terkenal di luar negeri.
1: Suaminya mengatakan.
3: Hei, sou nanda.
0: Hei, begitu ya.
3: Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
0: Monyet yang berendam di onsen jarang ada di tempat lain ya.
1: Mia melihat sesuatu dan mengatakan.
2: Saru no akachan.
0: Ah, bayi monyet.
2: Kawaii.
0: Menggemaskan.
1: Monyet-monyet yang mandi di onsen pasti menarik ya.
0: Betul, Anda mungkin tidak mengerti seluruh kalimat yang diucapkan orang Jepang. Tapi jangan khawatir, coba pilih kosakata yang bisa Anda pahami. Ungkapan kunci hari ini. Onsen ini terkenal.
2: Yumena onsen desu.
0: Jika mengingat struktur ungkapan ini, Anda dapat menjelaskan hal-hal serta mengutarakan kesan. Berikut ini penjelasannya.
5: Yumena
0: merupakan kata sifat yang berarti terkenal. Seperti yang telah diketahui,
5: onsen
0: adalah onsen atau pemandian air panas.
5: Desu
0: di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Poin hari ini, cara menggunakan kata sifat. Dalam pelajaran 12, kita belajar bahwa kata sifat seperti menggemaskan.
5: Kawaii.
0: Diakhiri dengan i, yang disebut kata sifat i. Tapi ada juga jenis lainnya. Ketika kita mendengarkan kata terkenal.
5: Yumena.
0: Kata ini diakhiri dengan na, saat mengubah kata benda. Jenis ini disebut

0: 名な温泉です。有名な温泉です。
1: Apakah bisa?
2: Dengarkan percakapan berikut yang mengutarakan kesan.
3: Genki nasaru desu ne.
4: Honto, genki desu ne.
2: Perhatikan baik-baik apa yang telah dikatakan.
3: Genki nasaru desu ne.
1: Monyet yang lincah ya.
5: Genki na
2: adalah kata sifat na yang berarti lincah.
5: Saru
2: adalah monyet. Kalimat tersebut diakhiri dengan ne yang meminta persetujuan dari orang yang diajak bicara.
4: Honto, genki desu ne?
1: Iya, benar-benar lincah.
5: Honto
2: berarti benar atau sungguh dan mengutarakan perasaan yang sama atau setuju. Ketika
5: genki na
2: ditaruh di akhir sebuah kalimat, na dibuang dan menjadi
5: genki desu.
1: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
5: Genki na saru. Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
2: Sekarang mari mencoba kesan-kesan lain. Bayangkan salju telah berhenti dan onsen menjadi sunyi. Coba katakan tempat yang sunyi dalam bahasa Jepang. Sunyi adalah
5: shizukana. Shizukana.
2: Dan tempat adalah
5: basho. Basho.
2: Coba bikin kalimatnya.
6: Shizukana basho desu ne. Shizukana basho desu ne.
2: Sekarang bayangkan Anda sedang melihat pemandangan salju yang indah dan katakan pemandangan yang indah. Indah adalah
5: kirei na. Kirei na.
2: Dan pemandangan adalah
5: keshiki. Keshiki.
2: Ayo bikin kalimatnya.
3: Kirei na keshiki desu ne. Kirei na keshiki desu ne.
1: Apa bisa mengucapkannya dengan tepat? Untuk melihat kata sifat yang sering digunakan, kunjungi situs kami.
2: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang dikatakan pengunjung asal Jepang dalam percakapan tadi. Coba diingat.
7: He.
5: He
2: adalah ungkapan untuk mengekspresikan kekaguman atau keterkejutan. Ini menunjukkan Anda tertarik dengan apa yang dikatakan oleh orang lain agar percakapannya mengalir.
1: Kini giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
5: He.
1: Gunakan ungkapan ini ketika Anda merasa perkataan orang itu menarik.
2: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: Saru ga ippai.
8: Takusan shashin wo totte iru no ne.
3: Hai. Koko wa kaigai demo yuumei na onsen desu.
7: Hei, sou nanda. Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
3: Saru no akachan, kawaii.
9: Miya no travel guide.
1: Saatnya panduan perjalanan Mia hari ini mengenai onsen, pemandian air panas di Jepang. Mika-sang, Jepang memiliki cukup banyak onsen ya?
2: Iya, Sigit-sang. Itu karena Jepang memiliki banyak gunung api. Warna, aroma, dan tekstur air di tiap-tiap tempat berbeda. Kebanyakan onsen bisa menjadi terapi, seperti misalnya membantu memulihkan tubuh yang letih.
1: Apakah itu alasan utama orang-orang ke sana?
2: Ya, mungkin untuk beberapa orang.

0: Sebagian besar dari mereka hanya bertamasya dengan keluarga atau teman-teman, bermalam di sebuah penginapan, menikmati makanan, dan bersukaria dengan berendam santai. Itu cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama.
1: Kedengarannya asik. Di mana ya onsen yang terkenal?
0: Kusatsu Onsen dekat Tokyo dan Beppu Onsen di Kyushu, Jepang Barat Daya. Keduanya dianggap istimewa sejak zaman dahulu. Tempat lain yang terkenal adalah Nyuto Onsen Kyo di dalam pegunungan kawasan Tohoku dengan suasana yang menakjubkan.
1: Semoga Anda menemukan onsen yang Anda suka.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita ini Skewul Japan Rabu 17 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Para pemimpin G7 tengah menyusun dokumen hasil yang diperkirakan akan mencerminkan beberapa usulan dari Jepang. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dalam KTT G7 di Évian-les-Bains, Prancis, mengemukakan dukungan Jepang untuk sistem penyimpanan mineral kritis dan logam tanah jarang. Ia juga menyerukan tiga langkah kunci untuk memperkuat ketahanan energi, yaitu meningkatkan cadangan minyak, menentang pembatasan ekspor yang tidak adil, serta mendorong kerjasama antara negara penghasil dan konsumen energi. Dokumen terkait ekonomi global diperkirakan juga akan menyerukan langkah-langkah tersebut. Dalam dokumen terpisah mengenai mineral kritis, G7 mengungkapkan keprihatinan tentang pemaksaan ekonomi, termasuk pembatasan ekspor yang sewenang-wenang. Para pemimpin G7 diperkirakan akan menegaskan komitmen mereka untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penyimpanan domestik serta meluncurkan kerangka kerjasama di dalam grup tersebut. Dokumen-dokumen itu diperkirakan akan dirilis sebelum KTT berakhir pada hari Rabu.
0: Para pemimpin negara-negara G7 mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali penentangan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dan mendukung hak kebebasan lalu lintas di Selat Hormuz. Pernyataan itu dikeluarkan dalam KTT G7 di Prancis pada hari Rabu. Pernyataan tersebut menyambut baik nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik. Para pemimpin menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir. Meskipun Amerika Serikat dan Iran dilaporkan memiliki perbedaan pendapat mengenai Selat Hormuz, G7 menegaskan bahwa hak untuk melintas tanpa batasan atau pungutan merupakan landasan perdagangan internasional. Dalam pernyataan itu ditekankan perlunya inisiatif multinasional yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris untuk melanjutkan kembali lalu lintas maritim di selat tersebut. Kelompok itu juga berkomitmen untuk mempercepat diversifikasi jalur pasokan energi guna mengurangi kerentanan global terhadap Selat Hormuz.
1: Sebuah media Amerika Serikat dalam laporannya memberitakan tentang draft nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri pertempuran. Bloomberg pada Selasa merilis teks dokumen yang berisi 14 poin tersebut. Dokumen itu mencakup ketentuan yang menyerukan agar lalu lintas yang melalui Selat Hormuz kembali ke tingkat sebelum perang dalam waktu 30 hari. Kini perhatian terpusat pada kemungkinan perjanjian tersebut akan mulai berlaku usai penandatanganan yang dijadwalkan pada hari Jumat. Draft itu menyebutkan bahwa setelah dokumen ditandatangani, Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya dalam perang saat ini akan menyatakan bahwa pertempuran segera dihentikan dan secara permanen di semua front, termasuk di Lebanon. Iran dan Amerika Serikat juga akan bernegosiasi dan mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari. Mengenai program nuklir Iran, dokumen tersebut menyatakan Iran menegaskan kembali tidak akan pernah memproduksi senjata nuklir. Iran dan Amerika Serikat disebutkan telah sepakat bahwa nasib material yang diperkaya dan isu-isu terkait nuklir lainnya yang disepakati bersama akan dibahas dalam perjanjian akhir.

0: Berita-berita selanjutnya. Volume impor minyak mentah Jepang dari Timur Tengah anjlok pada bulan Mei di tengah penutupan Selat Hormuz. Kementerian Keuangan Jepang mengatakan jumlahnya turun 61,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Pasokan gas alam cair dari wilayah tersebut anjlok 72,1%, sementara pengiriman dalam kategori minyak termasuk nafta merosot 90%. Untuk mengompensasinya, Jepang mengimpor produk minyak dari negara dan wilayah lain. Impor minyak mentah dari Amerika Serikat meningkat 24%, sementara pengiriman kategori minyak yang mencakup nafta tumbuh 6,6 kali lipat. Impor kategori yang sama dari kawasan ASEAN mengalami kenaikan tajam sebesar 93,5%. Angka impor minyak tersebut tercantum dalam laporan kementerian mengenai neraca perdagangan Jepang pada bulan Mei. Secara keseluruhan, Jepang mencatatkan defisit hampir 380 miliar yen atau lebih dari 2,3 miliar dolar, defisit pertama dalam 4 bulan. Volume impor menurun, tetapi kenaikan harga yang pesat di seluruh dunia mendorong nilainya.
1: Sebuah pengadilan di Jepang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada presiden sebuah perusahaan operator kapal wisata di Hokkaido atas kecelakaan mematikan yang terjadi pada tahun 2022. Kapal wisata Kazu One tenggelam di perairan Semenanjung Shiretoko di Hokkaido Timur. Kecelakaan tersebut menewaskan 20 penumpang dan awak kapal. 6 orang lainnya masih hilang. Katsurada Seiichi didakwa dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Jaksa penuntut berpendapat pria tersebut bertanggung jawab untuk memastikan pengoperasian kapal yang aman dan ia gagal mencegah kecelakaan tersebut. Kemungkinan kecelakaan itu dapat diprediksi menjadi isu utama dalam persidangan. Dalam putusan pada Rabu di pengadilan distrik Kushiro, Hakim Ketua Mizukoshi Takeo mengatakan, terdakwa seharusnya dapat mengantisipasi bahwa berlayar dalam cuaca buruk dapat menyebabkan kecelakaan fatal, yang berarti bencana tersebut dapat diprediksi. Hakim mengatakan kelalaian Katsurada bukan hanya kesalahan penilaian, tetapi berasal dari kebiasaannya yang cenderung mengabaikan keselamatan.
0: Saudara, kepolisian Jepang menangkap seorang pria yang diduga memegang peran utama dalam kelompok penipuan yang berbasis di Kamboja. Polisi menangkap Sasaki Yusuke pada hari Selasa di dalam pesawat yang membawanya kembali ke Jepang dari Thailand. Sumber-sumber yang dekat dengan penyelidikan mengatakan Sasaki merupakan tokoh kunci dalam kelompok kriminal tersebut yang berbasis di kota Poipet, Kamboja Barat Laut. Dikatakan bahwa Sasaki tinggal di Thailand, membiayai operasi kelompok tersebut di Kamboja, dan menentukan berapa banyak uang yang dibayarkan kepada para penelpon penipu. Kepolisian Prefektur Aichi memburu pemimpin kelompok tersebut sejak menangkap 29 warga negara Jepang pada Agustus lalu karena dicurigai melakukan panggilan penipuan dari markas kelompok itu di Poipet. Polisi kemudian memperoleh surat perintah penangkapan untuk Sasaki yang telah ditahan oleh otoritas Thailand. Sasaki diduga mendapatkan uang tunai dari para korban dengan menginstruksikan anggota kelompok itu untuk melakukan panggilan palsu yang melanggar Undang-Undang Jepang tentang kejahatan terorganisasi.
1: Jepang dan blok ekonomi negara-negara Amerika Selatan yang disebut Mercosur sepakat untuk memulai negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi EPA. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyepakati masalah tersebut dalam pertemuan pada hari Selasa di Prancis. Takaichi tengah berada di negara itu untuk menghadiri KTT G7. Jepang berharap dapat memperluas ekspor mobil, suku cadang otomotif, serta produk pertanian, kehutanan, dan perikanan ke blok 5 negara yang berpenduduk sekitar 300 jiwa itu. Jepang juga berharap dapat menggunakan EPA untuk mendapatkan pasokan mineral kritis, minyak mentah, dan sumber daya lainnya secara lancar. Diversifikasi pemasok sumber daya tersebut merupakan isu yang perlu ditangani oleh negara ini.
0: Saudara, tadi kami menyebutkan 300 jiwa, maksud kami 300 juta jiwa. Dan sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 16, kita akan belajar bagian kedua dalam mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu.
2: Fotografer Mia dari China ingin mengambil foto di Provinsi Nagano. Ia ada di pemandian air panas terbuka yang terkenal dengan monyet liar yang mandi di sana. Pasangan suami istri Jepang melihat Mia mengambil foto dan mulai menyapanya.
0: Dengarkan sandiwara singkat pelajaran 16.
3: Saru ga ippai.
4: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Mari kita ulas.
1: Mia berseru.
3: Saru ga ippai.
0: Wah, monyetnya ada banyak.
1: Ketika Mia sedang mengambil foto, istri dari pasangan pengunjung itu menyapanya.
5: Takusan shashin wo totte iru no ne.
0: Memotret banyak foto ya.
1: Mia menjawab.
3: Hai.
0: Iya.
3: Koko wa kaigai demo yumei na onsen desu.
0: Onsen ini terkenal di luar negeri.
1: Suaminya mengatakan.
4: Hei, sou nanda.
0: Hei, begitu ya.
4: Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
0: Monyet yang berendam di onsen jarang ada di tempat lain ya.
1: Mia melihat sesuatu dan mengatakan.
3: Saru no akachan.
0: Ah, bayi monyet.
3: Kawaii.
0: Menggemaskan.
1: Monyet-monyet yang mandi di onsen pasti menarik ya.
0: Betul, Anda mungkin tidak mengerti seluruh kalimat yang diucapkan orang Jepang. Tapi jangan khawatir. Coba pilih kosakata yang bisa Anda pahami. Ungkapan kunci hari ini. Onsen ini terkenal. Jika mengingat struktur ungkapan ini, Anda dapat menjelaskan hal-hal serta mengutarakan kesan. Berikut ini penjelasannya.
6: Yumena
0: merupakan kata sifat yang berarti terkenal. Seperti yang telah diketahui,
6: onsen
0: adalah onsen atau pemandian air panas.
6: Des
0: di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Poin hari ini, cara menggunakan kata sifat. Dalam pelajaran 12, kita belajar bahwa kata sifat seperti menggemaskan.
6: Kawaii.
0: Diakhiri dengan i, yang disebut kata sifat i. Tapi ada juga jenis lainnya. Ketika kita mendengarkan kata terkenal.
6: Yumena.
0: Kata ini diakhiri dengan na, saat mengubah kata benda. Jenis ini disebut kata sifat na.
1: Sama seperti kata sifat i, bisakah kita hanya menambahkan kata sifat na sebelum kata benda?
0: Bisa. Contohnya,
6: yumena onsen.
0: Onsen terkenal. Kata sifat na juga dapat ditaruh pada akhir kalimat. Dalam hal ini, na dihapus dan digantikan dengan des. Maka dari itu,
6: yumena
0: menjadi
6: yume desu.
1: Ayo dicoba.
6: Onsen desu. Yumeina onsen desu. Yumeina onsen desu.
1: Apakah bisa?
0: Dengarkan percakapan berikut yang mengutarakan kesan.
7: Genki na saru desu ne.
8: Honto, genki desu ne.
0: Perhatikan baik-baik apa yang telah dikatakan.
7: Genki.

0: Genki desu.
1: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
0: Genki na saru. Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
2: Sekarang mari mencoba kesan-kesan lain. Bayangkan salju telah berhenti dan onsen menjadi sunyi. Coba katakan tempat yang sunyi dalam bahasa Jepang. Sunyi adalah
0: shizukana. Shizukana.
2: Dan tempat adalah
0: basho. Basho.
2: Coba bikin kalimatnya.
3: Shizukana basho desu ne. Shizukana basho desu ne.
2: Sekarang, bayangkan Anda sedang melihat pemandangan salju yang indah, dan katakan pemandangan yang indah. Indah adalah
0: kirei na. Kirei na.
2: Dan pemandangan adalah
0: keshiki. Keshiki.
2: Ayo bikin kalimatnya.
4: きれいな景色ですね。きれいな景色ですね。
1: Apa bisa mengucapkannya dengan tepat? Untuk melihat kata sifat yang sering digunakan, kunjungi situs kami.
2: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang dikatakan pengunjung asal Jepang dalam percakapan tadi. Coba diingat.
0: Hei. Hei.
2: Adalah ungkapan untuk mengekspresikan kekaguman atau keterkejutan. Ini menunjukkan Anda tertarik dengan apa yang dikatakan oleh orang lain agar percakapannya mengalir.
1: Kini giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
0: Hei.
1: Gunakan ungkapan ini ketika Anda merasa perkataan orang itu menarik.
2: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
4: Ah, saru ga ippai.
5: Takusan shashin wo totte iru no ne.
4: Hai. Koko wa kaigai de mo yuumei na onsen desu.
6: Hei, sou nanda. Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
4: Saru no akachan, kawaii.
7: Miya no travel guide.
1: Saatnya panduan perjalanan Miya hari ini mengenai onsen, pemandian air panas di Jepang. Sang, Jepang memiliki cukup banyak onsen ya?
2: Iya, Sigit Sang. Itu karena Jepang memiliki banyak gunung api. Warna, aroma, dan tekstur air di tiap-tiap tempat berbeda. Kebanyakan onsen bisa menjadi terapi, seperti misalnya membantu memulihkan tubuh yang letih.
1: Apakah itu alasan utama orang-orang ke sana?
2: Ya, mungkin untuk beberapa orang. Tapi sebagian besar dari mereka hanya bertamasya dengan keluarga atau teman-teman. Bermalam di sebuah penginapan, menikmati makanan, dan bersukaria dengan berendam santai. Itu cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama.
1: Kedengarannya asik. Di mana ya onsen yang terkenal?
2: Kusatsu Onsen, dekat Tokyo, dan Beppu Onsen di Kyushu, Jepang Barat Daya. Keduanya dianggap istimewa sejak zaman dahulu. Tempat lain yang terkenal adalah Nyuto Onsen Kyo, di dalam pegunungan kawasan Tohoku dengan suasana yang menakjubkan.
1: Semoga Anda menemukan onsen yang Anda suka.
2: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Sampai jumpa! Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita Nihonshoki Japan Rabu 17 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Para pemimpin G7 tengah menyusun dokumen hasil yang diperkirakan akan mencerminkan beberapa usulan dari Jepang. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dalam KTT G7 di Évian-les-Bains, Prancis, mengemukakan dukungan Jepang untuk sistem penyimpanan mineral kritis dan logam tanah jarang. Ia juga menyerukan tiga langkah kunci untuk memperkuat ketahanan energi, yaitu meningkatkan cadangan minyak, menentang pembatasan ekspor yang tidak adil, serta mendorong kerjasama antara negara penghasil dan konsumen energi. Dokumen terkait ekonomi global diperkirakan juga akan menyerukan langkah-langkah tersebut. Dalam dokumen terpisah mengenai mineral kritis, G7 mengungkapkan keprihatinan tentang pemaksaan ekonomi, termasuk pembatasan ekspor yang sewenang-wenang. Para pemimpin G7 diperkirakan akan menegaskan komitmen mereka untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penyimpanan domestik serta meluncurkan kerangka kerjasama di dalam grup tersebut. Dokumen-dokumen itu diperkirakan akan dirilis sebelum KTT berakhir pada hari Rabu.
0: Para pemimpin negara-negara G7 mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali penentangan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dan mendukung hak kebebasan lalu lintas di Selat Hormuz. Pernyataan itu dikeluarkan dalam KTT G7 di Perancis pada hari Rabu. Pernyataan tersebut menyambut baik nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik. Para pemimpin menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir. Meskipun Amerika Serikat dan Iran dilaporkan memiliki perbedaan pendapat mengenai Selat Hormuz, G7 menegaskan bahwa hak untuk melintas tanpa batasan atau pungutan merupakan landasan perdagangan internasional. Dalam pernyataan itu ditekankan perlunya inisiatif multinasional yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris untuk melanjutkan kembali lalu lintas maritim di selat tersebut. Kelompok itu juga berkomitmen untuk mempercepat diversifikasi jalur pasokan energi guna mengurangi kerentanan global terhadap Selat Hormuz.
1: Sebuah media Amerika Serikat dalam laporannya memberitakan tentang draft nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri pertempuran. Bloomberg pada Selasa merilis teks dokumen yang berisi 14 poin tersebut. Dokumen itu mencakup ketentuan yang menyerukan agar lalu lintas yang melalui Selat Hormuz kembali ke tingkat sebelum perang dalam waktu 30 hari. Kini perhatian terpusat pada kemungkinan perjanjian tersebut akan mulai berlaku usai penandatanganan yang dijadwalkan pada hari Jumat. Draft itu menyebutkan bahwa setelah dokumen ditandatangani, Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya dalam perang saat ini akan menyatakan bahwa pertempuran segera dihentikan dan secara permanen di semua front, termasuk di Lebanon. Iran dan Amerika Serikat juga akan bernegosiasi dan mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari. Mengenai program nuklir Iran, dokumen tersebut menyatakan Iran menegaskan kembali tidak akan pernah memproduksi senjata nuklir. Iran dan Amerika Serikat disebutkan telah sepakat bahwa nasib material yang diperkaya dan isu-isu terkait nuklir lainnya yang disepakati bersama akan dibahas dalam perjanjian akhir.

0: Berita-berita selanjutnya. Volume impor minyak mentah Jepang dari Timur Tengah anjlok pada bulan Mei di tengah penutupan Selat Hormuz. Kementerian Keuangan Jepang mengatakan jumlahnya turun 61,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Pasokan gas alam cair dari wilayah tersebut anjlok 72,1%, sementara pengiriman dalam kategori minyak termasuk nafta merosot 90%. Untuk mengompensasinya, Jepang mengimpor produk minyak dari negara dan wilayah lain. Impor minyak mentah dari Amerika Serikat meningkat 24%, sementara pengiriman kategori minyak yang mencakup nafta tumbuh 6,6 kali lipat. Impor kategori yang sama dari kawasan ASEAN mengalami kenaikan tajam sebesar 93,5%. Angka impor minyak tersebut tercantum dalam laporan kementerian mengenai neraca perdagangan Jepang pada bulan Mei. Secara keseluruhan, Jepang mencatatkan defisit hampir 380 miliar yen atau lebih dari 2,3 miliar dolar, defisit pertama dalam 4 bulan. Volume impor menurun, tetapi kenaikan harga yang pesat di seluruh dunia mendorong nilainya.
1: Sebuah pengadilan di Jepang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada presiden sebuah perusahaan operator kapal wisata di Hokkaido atas kecelakaan mematikan yang terjadi pada tahun 2022. Kapal wisata Kazu One tenggelam di perairan semenanjung Shiretoko di Hokkaido Timur. Kecelakaan tersebut menewaskan 20 penumpang dan awak kapal. 6 orang lainnya masih hilang. Katsurada Seiichi didakwa dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Jaksa penuntut berpendapat pria tersebut bertanggung jawab untuk memastikan pengoperasian kapal yang aman dan ia gagal mencegah kecelakaan tersebut. Kemungkinan kecelakaan itu dapat diprediksi menjadi isu utama dalam persidangan. Dalam putusan pada Rabu di pengadilan distrik Kushiro, Hakim Ketua Mizukoshi Takeo mengatakan, terdakwa seharusnya dapat mengantisipasi bahwa berlayar dalam cuaca buruk dapat menyebabkan kecelakaan fatal, yang berarti bencana tersebut dapat diprediksi. Hakim mengatakan kelalaian Katsurada bukan hanya kesalahan penilaian, tetapi berasal dari kebiasaannya yang cenderung mengabaikan keselamatan.
0: Saudara, kepolisian Jepang menangkap seorang pria yang diduga memegang peran utama dalam kelompok penipuan yang berbasis di Kamboja. Polisi menangkap Sasaki Yusuke pada hari Selasa di dalam pesawat yang membawanya kembali ke Jepang dari Thailand. Sumber-sumber yang dekat dengan penyelidikan mengatakan Sasaki merupakan tokoh kunci dalam kelompok kriminal tersebut yang berbasis di kota Poipet, Kamboja Barat Laut. Dikatakan bahwa Sasaki tinggal di Thailand, membiayai operasi kelompok tersebut di Kamboja, dan menentukan berapa banyak uang yang dibayarkan kepada para penelpon penipu. Kepolisian Prefektur Aichi memburu pemimpin kelompok tersebut sejak menangkap 29 warga negara Jepang pada Agustus lalu karena dicurigai melakukan panggilan penipuan dari markas kelompok itu di Poipet. Polisi kemudian memperoleh surat perintah penangkapan untuk Sasaki yang telah ditahan oleh otoritas Thailand. Sasaki diduga mendapatkan uang tunai dari para korban dengan menginstruksikan anggota kelompok itu untuk melakukan panggilan palsu yang melanggar Undang-Undang Jepang tentang kejahatan terorganisasi.
1: Jepang dan blok ekonomi negara-negara Amerika Selatan yang disebut Mercosur sepakat untuk memulai negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi EPA. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyepakati masalah tersebut dalam pertemuan pada hari Selasa di Prancis. Takaichi tengah berada di negara itu untuk menghadiri KTT G7. Jepang berharap dapat memperluas ekspor mobil, suku cadang otomotif, serta produk pertanian, kehutanan, dan perikanan ke blok 5 negara yang berpenduduk sekitar 300 jiwa itu. Jepang juga berharap dapat menggunakan EPA untuk mendapatkan pasokan mineral kritis, minyak mentah, dan sumber daya lainnya secara lancar. Diversifikasi pemasok sumber daya tersebut merupakan isu yang perlu ditangani oleh negara ini.
0: Saudara, tadi kami menyebutkan 300 jiwa, maksud kami 300 juta jiwa. Dan sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 16, kita akan belajar bagian kedua dalam mengungkapkan kesan.

0: dan menjelaskan sesuatu.
1: Fotografer Mia dari China ingin mengambil foto di Provinsi Nagano. Ia ada di pemandian air panas terbuka yang terkenal dengan monyet liar yang mandi di sana. Pasangan suami istri Jepang melihat Mia mengambil foto dan mulai menyapanya.
0: Dengarkan sandiwara singkat pelajaran 16.
2: Saru ga ippai.
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: Mari kita ulas.
1: Mia berseru.
2: Saru ga ippai.
0: Wah, monyetnya ada banyak.
1: Ketika Mia sedang mengambil foto, istri dari pasangan pengunjung itu menyapanya.
3: Taksan shashin wo totte iru no ne.
0: Memotret banyak foto ya.
1: Mia menjawab.
2: Hai.
0: Iya.
2: Koko wa kaigai demo yume na onsen desu.
0: Onsen ini terkenal di luar negeri.
1: Suaminya mengatakan.
4: Hei, sou nanda.
0: Hei, begitu ya.
4: Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
0: Monyet yang berendam di onsen jarang ada di tempat lain ya.
1: Mia melihat sesuatu dan mengatakan.
2: Saru no akacha.
0: Ah, bayi monyet.
2: Kawaii.
0: Menggemaskan.
1: Monyet-monyet yang mandi di onsen pasti menarik ya.
0: Betul, Anda mungkin tidak mengerti seluruh kalimat yang diucapkan orang Jepang. Tapi jangan khawatir, coba pilih kosakata yang bisa Anda pahami. Ungkapan kunci hari ini. Onsen ini terkenal. Jika mengingat struktur ungkapan ini, Anda dapat menjelaskan hal-hal serta mengutarakan kesan. Berikut ini penjelasannya.
5: Yumena
0: merupakan kata sifat yang berarti terkenal. Seperti yang telah diketahui,
5: onsen
0: adalah onsen atau pemandian air panas.
5: Des
0: di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Poin hari ini, cara menggunakan kata sifat. Dalam pelajaran 12, kita belajar bahwa kata sifat seperti menggemaskan.
5: Kawaii.
0: Diakhiri dengan i, yang disebut kata sifat i. Tapi ada juga jenis lainnya. Ketika kita mendengarkan kata terkenal.
5: Yumena.
0: Kata ini diakhiri dengan na saat mengubah kata benda. Jenis ini disebut kata sifat na.
1: Sama seperti kata sifat i, bisakah kita hanya menambahkan kata sifat na sebelum kata benda?
0: Bisa. Contohnya,
5: yumena onsen.
0: Onsen terkenal. Kata sifat na juga dapat ditaruh pada akhir kalimat. Dalam hal ini, na dihapus dan digantikan dengan des. Maka dari itu,
5: yumena
0: menjadi
5: yume des.
1: Ayo dicoba.
5: Onsen desu. Yumena onsen desu. Yumena onsen desu.
1: Apakah bisa?
0: Dengarkan percakapan berikut yang mengutarakan kesan.
6: Genki na saru desu ne.
7: Honto, genki desu ne.
0: Perhatikan baik-baik apa yang telah dikatakan.
6: Genki na saru desu ne.
1: Monyet yang lincah ya.
5: Genki na
0: adalah kata sifat na yang berarti lincah.
5: Saru
0: adalah monyet. Kalimat tersebut diakhiri dengan ne yang meminta persetujuan dari orang yang diajak bicara.
7: Honto, genki desu ne.
1: Iya, benar-benar lincah.
5: Honto
0: berarti benar atau sungguh dan mengutarakan perasaan yang sama atau setuju. Ketika
5: genki na
0: ditaruh di akhir sebuah kalimat, na dibuang dan menjadi

0: Genki desu.
1: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
0: Genki na saru. Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
2: Sekarang mari mencoba kesan-kesan lain. Bayangkan salju telah berhenti dan onsen menjadi sunyi. Coba katakan tempat yang sunyi dalam bahasa Jepang. Sunyi adalah
0: shizukana. Shizukana.
2: Dan tempat adalah
0: basho. Basho.
2: Coba bikin kalimatnya.
3: Shizukana basho desu ne. Shizukana basho desu ne.
2: Sekarang bayangkan Anda sedang melihat pemandangan salju yang indah dan katakan pemandangan yang indah. Indah adalah
0: kirei na. Kirei na.
2: Dan pemandangan adalah
0: keshiki. Keshiki.
2: Ayo bikin kalimatnya.
4: Kirei na景色ですね。綺麗な景色ですね。
1: Apa bisa mengucapkannya dengan tepat? Untuk melihat kata sifat yang sering digunakan, kunjungi situs kami.
2: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang dikatakan pengunjung asal Jepang dalam percakapan tadi. Coba diingat.
5: He.
0: He
2: adalah ungkapan untuk mengekspresikan kekaguman atau keterkejutan. Ini menunjukkan Anda tertarik dengan apa yang dikatakan oleh orang lain agar percakapannya mengalir.
1: Kini giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
0: He.
1: Gunakan ungkapan ini ketika Anda merasa perkataan orang itu menarik.
2: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
4: Ah, saru ga ippai.
6: Takusan shashin wo totte iru no ne.
4: Hai, koko wa kaigai demo yumeina onsen desu.
5: Hei, sou nanda. Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
4: Saru no akachan, kawaii.
7: Miya no travel guide.
1: Saatnya panduan perjalanan Miya hari ini mengenai onsen, pemandian air panas di Jepang. Sang, Jepang memiliki cukup banyak onsen ya?
2: Iya, Sigit Sang. Itu karena Jepang memiliki banyak gunung api. Warna, aroma, dan tekstur air di tiap-tiap tempat berbeda. Kebanyakan onsen bisa menjadi terapi, seperti misalnya membantu memulihkan tubuh yang letih.
1: Apakah itu alasan utama orang-orang ke sana?
2: Ya, mungkin untuk beberapa orang. Tapi sebagian besar dari mereka hanya bertamasya dengan keluarga atau teman-teman. Bermalam di sebuah penginapan, menikmati makanan, dan bersukaria dengan berendam santai. Itu cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama.
1: Kedengarannya asik. Di mana ya onsen yang terkenal?
2: Kusatsu Onsen, dekat Tokyo, dan Beppu Onsen di Kyushu, Jepang Barat Daya. Keduanya dianggap istimewa sejak zaman dahulu. Tempat lain yang terkenal adalah Nyuto Onsen Kyo, di dalam pegunungan kawasan Tohoku dengan suasana yang menakjubkan.
1: Semoga Anda menemukan onsen yang Anda suka.
2: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Rabu 17 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Para pemimpin G7 tengah menyusun dokumen hasil yang diperkirakan akan mencerminkan beberapa usulan dari Jepang. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dalam KTT G7 di Évian-les-Bains, Prancis, mengemukakan dukungan Jepang untuk sistem penyimpanan mineral kritis dan logam tanah jarang. Ia juga menyerukan tiga langkah kunci untuk memperkuat ketahanan energi, yaitu meningkatkan cadangan minyak, menentang pembatasan ekspor yang tidak adil, serta mendorong kerjasama antara negara penghasil dan konsumen energi. Dokumen terkait ekonomi global diperkirakan juga akan menyerukan langkah-langkah tersebut. Dalam dokumen terpisah mengenai mineral kritis, G7 mengungkapkan keprihatinan tentang pemaksaan ekonomi, termasuk pembatasan ekspor yang sewenang-wenang. Para pemimpin G7 diperkirakan akan menegaskan komitmen mereka untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penyimpanan domestik serta meluncurkan kerangka kerjasama di dalam grup tersebut. Dokumen-dokumen itu diperkirakan akan dirilis sebelum KTT berakhir pada hari Rabu.
0: Para pemimpin negara-negara G7 mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali penentangan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dan mendukung hak kebebasan lalu lintas di Selat Hormuz. Pernyataan itu dikeluarkan dalam KTT G7 di Prancis pada hari Rabu. Pernyataan tersebut menyambut baik nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik. Para pemimpin menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir. Meskipun Amerika Serikat dan Iran dilaporkan memiliki perbedaan pendapat mengenai Selat Hormuz, G7 menegaskan bahwa hak untuk melintas tanpa batasan atau pungutan merupakan landasan perdagangan internasional. Dalam pernyataan itu ditekankan perlunya inisiatif multinasional yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris untuk melanjutkan kembali lalu lintas maritim di selat tersebut. Kelompok itu juga berkomitmen untuk mempercepat diversifikasi jalur pasokan energi guna mengurangi kerentanan global terhadap Selat Hormuz.
1: Sebuah media Amerika Serikat dalam laporannya memberitakan tentang draft nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri pertempuran. Bloomberg pada Selasa merilis teks dokumen yang berisi 14 poin tersebut. Dokumen itu mencakup ketentuan yang menyerukan agar lalu lintas yang melalui Selat Hormuz kembali ke tingkat sebelum perang dalam waktu 30 hari. Kini perhatian terpusat pada kemungkinan perjanjian tersebut akan mulai berlaku usai penandatanganan yang dijadwalkan pada hari Jumat. Draft itu menyebutkan bahwa setelah dokumen ditandatangani, Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya dalam perang saat ini akan menyatakan bahwa pertempuran segera dihentikan dan secara permanen di semua front, termasuk di Lebanon. Iran dan Amerika Serikat juga akan bernegosiasi dan mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari. Mengenai program nuklir Iran, dokumen tersebut menyatakan Iran menegaskan kembali tidak akan pernah memproduksi senjata nuklir. Iran dan Amerika Serikat disebutkan telah sepakat bahwa nasib material yang diperkaya dan isu-isu terkait nuklir

0: 90%. Untuk mengompensasinya, Jepang mengimpor produk minyak dari negara dan wilayah lain. Impor minyak mentah dari Amerika Serikat meningkat 24%, sementara pengiriman kategori minyak yang mencakup nafta tumbuh 6,6 kali lipat. Impor kategori yang sama dari kawasan ASEAN mengalami kenaikan tajam sebesar 93,5%. Angka impor minyak tersebut tercantum dalam laporan kementerian mengenai neraca perdagangan Jepang pada bulan Mei. Secara keseluruhan, Jepang mencatatkan defisit hampir 380 miliar yen atau lebih dari 2,3 miliar dolar, defisit pertama dalam 4 bulan. Volume impor menurun, tetapi kenaikan harga yang pesat di seluruh dunia mendorong nilainya.
1: Sebuah pengadilan di Jepang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada presiden sebuah perusahaan operator kapal wisata di Hokkaido atas kecelakaan mematikan yang terjadi pada tahun 2022. Kapal wisata Kazu One tenggelam di perairan semenanjung Shiretoko di Hokkaido Timur. Kecelakaan tersebut menewaskan 20 penumpang dan awak kapal. 6 orang lainnya masih hilang. Katsurada Seiichi didakwa dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Jaksa penuntut berpendapat pria tersebut bertanggung jawab untuk memastikan pengoperasian kapal yang aman dan ia gagal mencegah kecelakaan tersebut. Kemungkinan kecelakaan itu dapat diprediksi menjadi isu utama dalam persidangan. Dalam putusan pada Rabu di pengadilan distrik Kushiro, Hakim Ketua Mizukoshi Takeo mengatakan, terdakwa seharusnya dapat mengantisipasi bahwa berlayar dalam cuaca buruk dapat menyebabkan kecelakaan fatal, yang berarti bencana tersebut dapat diprediksi. Hakim mengatakan kelalaian Katsurada bukan hanya kesalahan penilaian, tetapi berasal dari kebiasaannya yang cenderung mengabaikan keselamatan.
0: Saudara, kepolisian Jepang menangkap seorang pria yang diduga memegang peran utama dalam kelompok penipuan yang berbasis di Kamboja. Polisi menangkap Sasaki Yusuke pada hari Selasa di dalam pesawat yang membawanya kembali ke Jepang dari Thailand. Sumber-sumber yang dekat dengan penyelidikan mengatakan Sasaki merupakan tokoh kunci dalam kelompok kriminal tersebut yang berbasis di kota Poipet, Kamboja Barat Laut. Dikatakan bahwa Sasaki tinggal di Thailand, membiayai operasi kelompok tersebut di Kamboja, dan menentukan berapa banyak uang yang dibayarkan kepada para penelpon penipu. Kepolisian Prefektur Aichi memburu pemimpin kelompok tersebut sejak menangkap 29 warga negara Jepang pada Agustus lalu karena dicurigai melakukan panggilan penipuan dari markas kelompok itu di Poipet. Polisi kemudian memperoleh surat perintah penangkapan untuk Sasaki yang telah ditahan oleh otoritas Thailand. Sasaki diduga mendapatkan uang tunai dari para korban dengan menginstruksikan anggota kelompok itu untuk melakukan panggilan palsu yang melanggar Undang-Undang Jepang tentang kejahatan terorganisasi.
1: Jepang dan blok ekonomi negara-negara Amerika Selatan yang disebut Mercosur sepakat untuk memulai negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi EPA. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyepakati masalah tersebut dalam pertemuan pada hari Selasa di Prancis. Takaichi tengah berada di negara itu untuk menghadiri KTT G7. Jepang berharap dapat memperluas ekspor mobil, suku cadang otomotif, serta produk pertanian, kehutanan, dan perikanan ke blok 5 negara yang berpenduduk sekitar 300 jiwa itu. Jepang juga berharap dapat menggunakan EPA untuk mendapatkan pasokan mineral kritis, minyak mentah, dan sumber daya lainnya secara lancar. Diversifikasi pemasok sumber daya tersebut merupakan isu yang perlu ditangani oleh negara ini.
0: Saudara, tadi kami menyebutkan 300 jiwa, maksud kami 300 juta jiwa. Dan sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.